Bahan perimbuan engkau malaikat. Teriak-teriak pembakaran suaraku, suaraku tenggorokku. Teriak-teriak terang termat.